Kami Langkah Sukar punya music direction ni asalnya memang dia datang daripada Zuhaili lah. Macam mana lagu asal tu didengarkan kepada kita, kita bawa direction tu terus. Tapi saya faham sebab dalam Langkah Sukar kita ada 6 kepala. Dan Zuhaili memberikan benda ni kebebasan untuk kita, siapa-siapa pun boleh buat lagu. Jadi macam mungkin Zuhaili, dia direction dia, dia boleh bagi contoh begini. Tapi Ali, dia ada speciality. Kita tahu kalau yang ini adalah contoh Ali yang buat lagu. Kalau ini kita tahu Zuhaili yang buat lagu. Tak kisah dari segi music tu sendiri, arrangement ataupun lirik. Dan benda tu sebenarnya tak ada jadi masalah untuk kita. Sebab kita memang try je dulu. Siapa nak buat, buat. Kita okay. Macam sekarang ni, selepas baju yang baru, sebenarnya dia memberikan kita satu pewatakan atau karakter baru dalam Langkah Sukar. Dan sebenarnya kita rasa ini apa yang crowd suka dan apa yang easy listening untuk orang ramai. Kita sebenarnya tak sangka yang muzik kita boleh diterima selaju ini oleh orang Malaysia especially. Mulanya kita rasa mungkin lagu-lagu kita ni lebih diperdengarkan di negara luar. Terlebih sedikit sebenarnya bila kita tengok pendengar-pendengar sekarang, diorang lagi mudah menerima dari segala jenis genre. Diorang tak memilih untuk mendengar satu genre. Jadi itu benda yang saya sangat bersyukur lah. Akhirnya muzik kita tidak dipilih untuk mana yang nak dengar. Tak kisah di mainstream ataupun di scene indie. Saksikan video penuh

0: Assalamualaikum, saya Muhammad Jezuan. Dekat Ipoh tahun 97, ada satu port yang sangat penting telah dibuka. Body Serve Music. Dia ada studio yang diasaskan oleh budak-budak daripada band Mark. Ni kira brother-brother saya lah. Jadi dekat Body Serve Music Studio ni, kat situ lah macam-macam orang lepak. Daripada punk, indie, grunge, metal, semua port kat situ. Macam saya kata tadi, saya dah dengar Nirvana, saya dah dengar Sonic Youth, saya dah dengar Dinosaur Junior. Rupa-rupanya bila saya pergi lepak Body Serve, saya jumpa lagi banyak band yang lagi obscure. Indie-indie yang underground, yang dekat Amerika, dekat Sweden, yang lagi obscure, yang kita tak dengar lah dekat radio atau dekat TV kan. Sebab zaman tu geng-geng Body Serve ni dia pun dah start mail order lah. Dia dah start order daripada label-label underground dekat Amerika semua. Jadi kita dah start datang muzik-muzik yang lebih macam, ni apa benda ni kan. Salah satu band yang hook me up waktu tu, yang buatkan saya terus nak embrace indie rock punya culture, adalah band nama Sebado. Sebado ni dia asalnya Lubalo ni bassist Dinosaur Junior. Jadi dia kena kick daripada Dinosaur Junior, dia fokus ke Sebado. Masa tu dekat Body Serve ada satu tape dubbing. Saya agak dia orang dub daripada CD apa kan. Tape dubbing tulis tangan, nama album tu Smash Your Head on the Punk Rock. Sebado ni album lah. Saya ambil, saya bawa balik rumah, saya dengar. Saya dengar, saya macam, ini apa ni? Tiba-tiba balada, tiba-tiba hardcore punk, tiba-tiba indie rock yang dia macam various kind of lagu datang daripada satu band. Album tu Smash Your Head on the Punk Rock tu. Jadi saya macam, apa benda ni kan? Dan saya start rasa macam, aku nak lagi benda ni. Benda yang tak ada. Sebab sebelum tu kita ingat Nirvana, Weezer, Green Day, semua tu dah best lah kan. Ada lagi yang lagi mencabar kan, buat kita nak lebih. Saya rasa sebab dia tak betul langsung dengan apa yang ada kat radio. Dia buat benda yang dia suka. Dan tambah waktu tu saya belasan tahun, kita rebellious lah, memberontak kan. Kita macam, ni dia bercakap dekat aku ni kan, nak buat benda yang tak berada dalam zon selesa kan. Kita nak buat apa yang kita nak buat. Jadi daripada Sebado tu kita jumpa lah lagi macam-macam band. Kita trace lah. Yang banyak feed saya, Dr. Mark, Mio Mark dengan Kujo Mark. Diorang zaman tu diorang dah order dah. Dapat datang VHS tape semua dah datang kan. Jadi saya ingat, that's why bila The Stroke, Coldplay masuk Malaysia, kita orang tak into sangat. The Stroke kan nampak macam rebellious kan. Kita dengar lah tapi macam, tak. Sebab saya rasa time tu, sebab kita dah disajikan yang lagi weird. Saya ingat ada satu band tu, nama dia Radio With Guts. Datoy lah. Datoy dia order mana punya band lah time tu kan. Saya ingat dalam album tu dah bunyi besi apa semua dah. Saya cakap, ni apa? Muzik apa ni kan? Jadi saya rasa pendedahan tu, kita dah didedahkan macam tu. Kita melihat muzik tu bukan industri punya benda. Dia memang art form. Dia memang expression. Dia memang kebebasan secara mutlak dalam karya.
1: Saksikan video penuh

jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.

0: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
1: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawadah Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka henti membuli di balik keyboard.
2: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat, kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita nak semua asah skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.
3: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je.
4: Buat.
3: Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang lekannya.

0: Main Sukan Corner. Kita ucapkan selamat datang bekas pemain futsal kebangsaan. Sebelum itu juga bekas pemain bola sepak wanita kebangsaan. Nina Azman. Kenapa dia dah jadi bekas? Kenapa tidak diteruskan lagi? Ataupun ada faktor-faktor yang mendorong ke arah tu?
1: Sebenarnya Nina memang dah totally berhenti dalam bermain lah secara profesional di peringkat kebangsaan. Jadi di Malaysia ni kita kena faham lah, bila kita bekas pemain, kita still bekas pemain lah. Jadi kita carry dengan bekas pemain ni. So Nina dah totally berhenti sebab Nina last SEA Games adalah pada 2017. So after that Nina fokus kepada career Nina lah. Cuma tak boleh tinggal lah futsal ni kan. Paling last kali Nina bersama dengan squad national tapi sebagai assistant coach. Pada SEA Games 2025 lah, dah tahun lepas di Thailand. Jadi dulu Nina pernah bermain dengan squad bola sepak wanita. Kemudian Nina retire dan pergi kepada sukan futsal pula lah. So that's why Nina title Nina last adalah bekas pemain futsal kebangsaan lah.
0: Berpindah daripada bola sepak ke futsal. Itu berpindah terus ke ataupun Nina waktu tu buat dua-dua? Futsal pun ya,
1: futsal pun ya. Sebab masa tu sebenarnya sukan yang awal Nina bermain adalah futsal sebenarnya. Tapi masa di tahun 2005 masa tu, Nina main dah daripada 2005. Masa tu sukan futsal, sukan tu futsal ni tak diketengahkan sangat. Tak ada. Jadi yang ada masa tu bola sepak. Jadi dengan kelebihan ketinggian Nina, dengan struktur Nina punya keadaan masa tu, Nina dipilih untuk mewakili Johor je masa tu dulu. Wakil Johor. Dan seterusnya kebetulan ada coach national masa tu tengok, dan dia panggil Nina untuk wakil ke apa, goalkeeper futsal skuad kebangsaan lah masa tu. So daripada situ Nina fokus kejap dekat bola. Tapi yelah, kita tahu masa tahun 10 tahun dulu, 15 tahun dulu, sukan futsal dengan sukan bola ni tak lari. Dia yang tu yang main bola, yang tu main futsal, yang tu main bola. Jadi kat situ Nina mesti main dua-dua. Sebab kadang-kadang dekat kita, dekat kelab pun kita main futsal. Masa tu rancak LFK, Liga Futsal Kebangsaan. Masa tu rancak. Tapi pada masa sama yang ada skuad nasional adalah bola sepak. Jadi kat situ kita tak lari, pergi ke futsal, pergi ke bola, pergi ke futsal, pergi bola. Kalau orang tengok pun, dia ada kat bola, dia ada kat futsal. So daripada dulu benda tu dah ada, cuma sekarang lebih konsisten dan lebih ada spread sikit lah. Cuma bola lebih diangkat sekarang ni. Mungkin sebab kita pun pandang bola sepak tu as a sukan teras kan. Jadi that's why sukan utama. Jadi banyak kelebihan dekat sukan bola sepak ni lah.
2: Saksikan video penuh

0: Buka Cerita. You're bersama dengan Dr. Azwin. Apa sebenarnya first diagnosis kita kena buat kalau kita rasa macam kita ada mental health issue ni?
1: Okay, first step yang kita kena buat kalau kita ada, kita rasa yang kita ada gejala-gejala tertentu. Contohnya macam kesedihan yang berpanjangan, macam tadi saya kata, ataupun perubahan tingkah laku yang ekstrim, ataupun apa kita kata, anxiety yang sangat teruk, tak boleh nak tidur malam. Bila kita mengalami benda-benda tu semua, kita cuba luahkan dekat seseorang. Luahkan pula, luahkan dekat orang yang kita percaya.
0: Itu paling penting.
1: Sebab kadang-kadang kita rasa nak luahkan dekat dia ni, tapi dia ni sebenarnya macam tak adalah, aku percaya sangat kan. Takut nanti dia share kat orang lain
0: pula
1: kan.
0: Nanti dia pula yang buka cerita ni dah semua orang palau kita.
1: Penting untuk kita luahkan dekat orang yang kita percaya. Mungkin kalau kita percaya family kita, luahkan dekat family. Percaya kat best friend, luahkan kat best friend. Pasangan-pasangan, tak kisah siapa-siapa pun, cari tempat untuk kita luah. Jadi bila kita dah luah tu, sebenarnya sedikit sebanyak dapat release juga kita punya stress dalam fikiran kita tu. Tapi kalau kita dah luahkan pun, dah amalkan teknik-teknik relaksasi apa semua, tak jalan juga, kita kena bagi tahu diri kita lah, aku kena dapatkan bantuan daripada profesional kesihatan mental. Boleh pergi ke klinik kesihatan berhampiran, ataupun banyak je klinik swasta yang buat servis apa kita kata consultation dan juga saringan kesihatan mental ni, seperti di klinik saya dinilai.
0: Doktor,
2: saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita. Rakita.my.

0: Rakan Muda present Bob Culture. KJ guys,
1: banyak belajar daripada geng-geng tu, geng-geng backpackers yang daripada Europe ni. Dia ajar macam mana nak tahan kereta orang and then tempat tinggal. Tapi masa tu memang aku bawa apa, kemah.
0: Okay.
1: Masa tu lepas tu beli stove dan sebagainya lah. So untuk kita bawa bekal kan. So aku beli ada beras kan, aku bawa untuk wild camping lah.
0: Ini kau solo lah ni?
1: Solo.
0: Okay.
1: Yalah, masa tu kadang-kadang aku tumpang tidur rumah orang, kadang-kadang tidur tepi pantai, tepi jalan masuk sikit, kadang-kadang bomba, balai polis, temple. Kalau dekat Thailand lah, temple. Temple dia makan free bro.
0: Yelah.
1: Pagi-pagi.
0: Aku tak feeling Thailand banyak
1: kan. Oh ya, yeah. Pagi-pagi dia ada makan free, okay. Tapi jangan risau, dia veggie eh. Dia veggie, dia sami kan. Even masjid pun sama, kalau tempat tu community Muslim kan, tak ada masalah.
0: Pergi seorang eh.
1: Pergi seorang. Thailand, Cambodia, Vietnam, Jepun and then Korea. Dan dekat Korea lah ketika itu saya habis duit.
0: Kau solo, lepas tu kau buat kemah apa semua. Aku percaya mesti kau ada pacat kemah di mana-mana.
1: Ada. Tak pernah
0: kena
1: kacau?
0: Tak, kau tak pernah kena macam you know, like keselamatan kau?
1: Pernah je kena kacau. Paling banyak kena kacau anjing kot. Tapi kalau benda-benda mistik ni, tak tahulah, mungkin dia pun tengok aku takut kacau. Ataupun
0: kesian.
1: Hantu setiap negara ni version dia berbeza tau. Jadi bila dekat Malaysia kita takut mungkin pontianak, pocong dan sebagainya. Tapi hantu sana tak ada pontianak, pocong kan. Mungkin vampire ke kalau. Kau tak ada rasa scary sangat lah. Kau just scary isu safety, keselamatan. Pernah je kena rompak tu ada. Kena curi ada dua kali, kena rompak ada dua kali. But bila dia tengok aku pada ketika itu dengan rambut panjang,
0: macam
1: bergelang, rantai, gelang kaki, seluar pendek, koyak kan. Dia punya mamat gila, mana ni aku rompak kan. Dia memang tahu aku tak ada duit lah. Dia macam adalah kadang-kadang $100 kan, $50 ambil lah kan. Tapi safety first lah, sebab kau dekat negara orang kan. Aku pernah kena pisau dia ni.
0: Okay.
1: Money dia cakap.
0: Dekat negara mana ni?
1: Vietnam.
0: Money kau pun. Okay, yeah. This je ada.
1: Sebab itu first experience, jadi kau tak tahu macam mana nak react.
0: Okay.
1: Cuma dia datang sebab dia dua orang ni motor. Dia datang, dia ambil dompet aku. Dan dia ambil duit dan dia campak dompet dia belah.
0: Oh, kau macam
1: yelah, first experience. So, jadi you tak tahu macam mana nak react bro.
0: Okay.
1: Sama juga macam aku kena gempa dekat Indonesia kan. Malaysia kan mungkin ada, mungkin dekat Sabah Sarawak ada gempa, tapi di Semenanjung kan kita tak pernah merasai gegaran tu kan. Masa aku dekat Lombok tu, masa tengah tsunami tu, aku merasai gempa tu dan aku tak tahu macam mana nak react bro.
2: Saksikan video penuh sekarang

0: Kreativiti.
1: Terjemahkan kreativiti dan imajinasi anda menerusi pertandingan iMajinasi Malaysia. Gunakan teknologi kecerdasan buatan untuk menghasilkan karya yang unik, kreatif dan bermakna. Terbuka kepada pelajar institusi pengajian tinggi iaitu IPT dengan penyertaannya secara dalam talian hingga 20 September ini. Jadikan imajinasi anda sebagai inspirasi. Sertai sekarang dan layari www.merdeka360.my untuk maklumat lanjut.
0: Berita Rakita.
2: Assalamualaikum dan selamat pagi. Anda bersama saya Nira Azizi yang akan menyampaikan berita untuk jam ini. Malaysia dan Indonesia menyasarkan kerjasama lebih erat dalam pembangunan luar bandar menerusi perkongsian pengalaman dan amalan terbaik bagi meningkatkan kesejahteraan masyarakat kedua-dua negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kedua-dua negara mempunyai pengalaman dan pendekatan tersendiri dalam pembangunan luar bandar yang boleh dipelajari dan dimanfaatkan bersama-sama. MOU itu merangkumi 8 bidang kerjasama termasuk pembangunan kapasiti dalam pengurusan desa bagi pegawai kerajaan dan komuniti luar bandar, pendigitalan menerusi promosi konsep desa pintar yang inklusif serta keusahawanan luar bandar dan pembangunan perusahaan desa bagi meningkatkan kapasiti serta potensi komersial usahawan luar bandar dan koperasi. Kerjasama itu turut meliputi eko-pelancongan dan agro-pelancongan dengan memanfaatkan warisan budaya bersama serta biodiversiti semula jadi, pendidikan dan latihan teknikal dan vocational ataupun TVET untuk belia luar bandar serta pembasmian kemiskinan melalui perkongsian amalan terbaik dan pembangunan program bersama. Sekian saja berita untuk jam ini, sumber berita dari Bernama. Jangan ke mana-mana, terus kekal dengan Rakita di 107.9 dan stream secara online di rakita.my.
0: Tak ada tapis-tapis, kita bagi terus apa yang viral hari ini. Kita share sekarang di POV On Air.
2: Assalamualaikum dan selamat pagi pada anda semua yang kekal setia mendengarkan kami di Rakita 107.9. Untuk On The Way pagi ini, saya Nira Azizi akan menemani anda daripada jam 9 pagi hinggalah 1 tengah hari nanti. Dan selepas ini untuk POV On Air, kita nak discuss sedikit berkenaan bahawa Malaysia sekarang ni dah ada new identity card ataupun new look for IC. Kita akan bincangkan lebih lanjut selepas ini. Sebelum tu, apa kata kita warm up dulu pagi kita dengan lagu daripada Farhad dengan lagunya Control di Rakita, muzik lain, fikiran lain.
3: Rakita.

Fevi on air. Kita nak berdiskusi berkenaan dengan new look untuk IC, Malaysia Identity Card. Okey, sebelum ni kita pernah sentuh tentang MyCard generasi baru Malaysia. Masa tu kita masih lagi tertanya-tanya, rupa dia macam mana? Apa yang berubah-ubah dan macam mana pula nasib dengan MyCard yang kita guna sekarang ini? Tetapi sekarang ni MyCard generasi baru dah mula dikeluarkan secara berperingkat. Kalau korang semua nak bayangkan rupa MyCard baru ni, JPN ada keluarkan satu posting yang bagi contoh visual dia. So kalau kata kita tengok daripada situ, secara keseluruhan rohannya, kad baru ni masih mengekalkan format kad kecil, lebih kurang macam kad bank lah. Tapi susun atur dia ada a few perubahan. Sebagai contohnya, bahagian depan nampak lebih kemas, gambar pemegang berada di sebelah kiri, manakala nama dan juga nombor IC disusun di bahagian belakang. Untuk bahagian chip dia pula, ia dialihkan ke bahagian belakang bersama-sama dengan kod QR. Jadi pagi ni kita nak explore lebih tentang MyCard generasi baru ni. Apa sebenarnya yang dah berubah dan apa pula yang masih kekal sama, and berapa kali dah MyCard ni pernah di-evolve-kan. Sebelum tu, jom kita layankan lagu daripada Cloud Tiki, Again and Again, di Rakita, Music Lain, Fikiran Lain.

0: Anda baru saja layankan lagu Flashing Lights. Sekarang ini ada satu persoalan. Berapa kali dah my card pernah evolve? Kalau kata kita rewind balik, sebenarnya kan kad pengenalan Malaysia dah melalui beberapa generasi. Sebagai contoh, di Semenanjung, sistem kad pengenalan bermula dengan kad kertas pada tahun 1948. Kemudian, pada tahun 1960, kita beralih pula kepada kad plastik. Masuk sekitar 1960-an, diperkenalkan pula kad pengenalan bermutu tinggi dengan ciri keselamatan yang lebih baik. Kemudian guys, datanglah satu perubahan yang sangat besar, iaitu pada tahun 2001, My Card. Kad pintar pelbagai guna yang menggunakan chip elektronik. Lepas tu, My Card terus ditambah baik, di upgrade dan versi tahun 2012 menjadi versi yang digunakan sehingga sebelum kita masuk ke generasi baru ini. Jadi, kalau kata kita fikir balik, setiap kali kad ni berubah, sebenarnya kan teknologi pun berubah dan cara kita melindungi identiti diri pun turut berubah. Dan sekarang ini, selepas lebih 2 dekad, kita masuk pula ke new chapter, iaitu My Card generasi baru. And pihak JPN juga dah ada kongsikan tentang ciri-ciri keselamatan baru yang ada pada My Card ini.
1: Perkenalkan My Card generasi baru yang diperkenalkan dengan ciri-ciri keselamatan terkini. Antara ciri keselamatan utama iaitu QR Code, di mana QR Code ini adalah digunakan untuk tujuan penguatkuasaan oleh agensi-agensi yang dibenarkan oleh JPN. Formasi ini, hanya JPN yang menggunakan ini untuk mengesahkan pemegang MyCard ini adalah pemilik sebenar MyCard ini. QR Code ini tidak boleh dibaca oleh mana-mana kamera pada mana-mana telefon pintar. Untuk ciri keselamatan seterusnya, kita juga memperkenalkan chip dual fungsi, iaitu contact dan juga contactless, sentuh atau tanpa sentuh. Di mana sentuh tu kita perlu baca menggunakan pembaca kad, ataupun kita boleh gunakan secara NFC, secara sentuhan saja kepada di mana-mana device yang dibenarkan oleh JPN untuk membaca maklumat pada chip tersebut. Pesanan saya, jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru, jangan terlalu FOMO untuk hadir ke JPN untuk membuat gantian MyCard. Walau bagaimanapun, sekiranya ingin hadir tanpa menunggu lama, sila buat temujanji di mytemujanji.jpn.gov.my.

0: ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu dope, tolak gekil.
1: Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah music lain, fikiran lain.
2: Kita boleh rock sampai lewat malam. Tapi kalau nak terus buat music, badan kena boleh keep up. Dengan kerja, keluarga, rehearsal, gig, kesihatan jangan letak nombor dua. Makan elok, stay aktif, cukup rehat. Sebab nak nampak ganas atas pentas, kita kena rasa kuat di luar pentas juga. Jodoh Padang senanglah kita percaya. Bila kita jaga diri, kita boleh terus buat apa yang kita cinta.
3: Heidi percaya, integriti bukan diuji bila orang nampak. Ianya diuji bila kita rasa takkan ada siapa yang tahu. Rasuah ni, dia bukan sekadar melibatkan wang. Kadang-kadang ianya bermula dengan kita memilih jalan mudah daripada jalan yang betul. Heidi dan Rakita nak ingatkan, bila kita jaga integriti, kita sedang jaga masa depan semua.
4: Tahan dulu. Mencarut mungkin lega 5 saat. Tapi orang yang dengar boleh ingat sampai bila-bila. Perkataan mencerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut, lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita mahu anda fikir dulu sebelum mencarut.
5: Tak manis bila didengar orang lain.
6: Bila cerita bab makan, memang sedap. Nasi menggunung, teh ais lele, dessert lemak berkrim. And guys, diabetes datang bukan sebab budaya sekali makan. Ia datang sebab tabiat yang kita ulang setiap hari. Especially bab makan tu. Tak salah nak enjoy makanan tu. Yang penting berpada-pada dan jangan lupa buat medical check-up. Bob dan Rakita nak ingatkan, nikmati hidup boleh. Tapi jangan abaikan kesihatan korang.

Novi On Air. Kita masih lagi dengan topik kita iaitu MyCard Generasi Baharu. Guys, untuk MyCard Generasi Baharu ni, I think tak perlulah kot kita rasa macam kena rushing ataupun berebut-rebut untuk dapatkan yang baru, tak perlu FOMO. Prosesnya memang dibuat secara berperingkat. So, why not kita ikut saja langkah dan proses yang telah pun ditetapkan. Kalau MyCard sedia ada yang kita pegang sekarang ni masih elok dan masih sah, I think tak perlulah kot untuk terus serbu ke JPN. Bila sampai masa nanti ataupun memang ada sangat keperluan untuk tukar, barulah kita buat urusan tu satu per satu. Yang paling penting sekarang ini, sentiasa semak maklumat daripada JPN. Ikut proses yang betul dan beri ruang supaya semuanya berjalan dengan lancar. Kad pengenalan kita mungkin dah masuk ke generasi baru, tapi tak bermakna semuanya perlu berubah dalam satu hari. So, why not take it step by step? Kita ikut proses yang telah pun ditetapkan.

untuk semua penggiat dan pemuzik di luar sana, jika anda semua berminat untuk kongsikan karya anda di Rakita, boleh terus ke website kami, rakita.my, isikan form yang tersedia, pautkan link hasil karya anda dan kongsikan kepada kami. Kami di Rakita memang akan sentiasa terbuka untuk menyokong hasil karya anak tempatan. Jadi, ada jiwa, biar kami blast ke seluruh Malaysia. Rakita, muzik lain, fikiran lain.

Alright guys, jangan ke mana-mana. Selepas ini kita akan masuk ke dalam jam yang seterusnya. Kita ada whistle, dan dalam whistle hari ini kita nak highlight berkenaan dengan 20th Asian Games Aichi Nagoya 2026 yang akan bermula esok. Jadi stay tune di Rakita, muzik lain, fikiran lain.

0: Rakita Gig Bot Drop. Malaya Roll presents Malaya Gig 3 Oktober 2026 di Echo One Hall, Johor bersama Couple, Sekumpulan Orang Gila, The Alif, Oki Rama, Margosa dan ramai lagi. Beli tiket cepat-cepat guys. Info lanjut di media sosial Rakita. Bersedia untuk deep dive dalam sukan dari teknik, tips, latihan dan banyak lagi di Whistle.
1: On the way, Rakita Whistle. Hari ini kita nak highlight 20th Asian Games Aichi Nagoya 2026 yang akan bermula esok. So, bila dah nak masuk Asian Games ni, mesti ada satu benda yang kita semua tertanya-tanya. Malaysia dapat berapa pingat? Kita sembang pagi ni tentang expectation kita bila tengok atlet-atlet negara kita beraksi di pentas Asia. Sebelum tu, jom layankan Greener, Laura Munan di Rakita, muzik lain, fikiran lain.

Anda baru saja layankan Sunflower Queen daripada Loco. Asian Games versus SEA Games. Kenapa expectation berbeza? Sukan Asia akan bermula esok. Mesti akan ada satu persoalan yang bermain dalam minda kita. Malaysia boleh dapat berapa pingat? Tetapi kalau kita bandingkan dengan SEA Games, expectation kita sebenarnya agak berbeza. SEA Games melibatkan negara-negara Asia Tenggara. Manakala Sukan Asia pula menghimpunkan atlet dari seluruh benua, termasuklah kuasa besar sukan macam China, Jepun, Korea Selatan dan juga India. Malaysia pula kali ini menghantar seramai 352 atlet dalam 30 jenis sukan dengan sasaran 6 emas, 7 perak dan 20 gangsa. Jadi, bila kita tengok atlet Malaysia bertanding nanti, mungkin kita kena ingat satu perkara ya. Mereka bukan sekadar bersaing dengan negara jiran, tetapi kali ini mereka berdepan dengan atlet terbaik dari seluruh Asia. So guys, pagi ini kita nak tanya sedikit lah. Bila kita tengok sukan Asia, adakah kita expect Malaysia menang macam kita expect masa SEA Games? Atau sebenarnya kita kena faham yang level persaingan memang sangat berbeza. Dan selepas ini kita nak kongsikan pendapat daripada Azim Fahmi yang bakal membawa tanggungjawab besar untuk kontijen negara. Sebelum tu, jom kita layankan One Wait For You daripada Blue Nanyang di Rakita, muzik lain, fikiran lain.

0: Third Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kita beralih pula kepada satu nama yang bakal membawa tanggungjawab besar untuk kontinjen negara, Azim Fahmi. Akan diberi tanggungjawab untuk membawa jalur gemilang edisi kali ini dan bagi Azim sendiri, Asian Games kali ini merupakan satu era baharu untuk acara pecut skuad negara. Menarik juga untuk kita tengok sejauh mana perubahan dan perkembangan acara pecut negara di pentas Asia kali ini.
1: It is very interesting actually sebab kita mempunyai ramai atlet-atlet muda yang sangat berpotensi sekarang, seperti yang kita lihat Danish Eftika sangat-sangat konsisten, kita ada Umaira, kita ada Pengiran dan juga kita ada few more sprinters lain, Armin, Aziz, dan saya yakin dengan pembentukan pasukan pecut Malaysia yang baru sekarang, we are leading towards to a new generation and new, orang kata, era baharu lah untuk acara pecut negara kita, dan saya sangat-sangat excited to lead off the team

0: all the time.
1: Anda baru saja layankan Stang and Bro. Now kita beralih pula kepada badminton. Expect medal, tetapi sejauh mana expectation kita? Untuk badminton, expectation memang susah nak dielakkan. Malaysia sudah menunggu selama 20 tahun untuk emas badminton di Asian Games. Sejak Ku Kian Kiat dan Tan Boon Hyeong menang bergu lelaki di Doha 2006. Dan untuk edisi kali ini, Koh Sefe dan Nor Izzuddin sendiri meletakkan sasaran emas.
2: Setiap atlet pasti akan berikan yang terbaik. Dan 6 piring emas tu adalah target yang realistik untuk atlet Malaysia. Saya rasa kami ada peluang yang baik walaupun banyak opponent yang kuat akan main dekat Asian Games. Tapi kami akan letak target yang tinggi lah. Pasti gold medal lah.
1: Jadi guys, sebagai peminat, kalau kita berharap medal, itu normal. Tetapi yang menarik ialah apa berlaku selepas expectation itu diletakkan. Kita sebagai penonton mungkin nampak satu rally yang salah, satu game yang hilang atau satu keputusan taktikal yang kita tak faham pun. Tetapi untuk atlet pula yang berada dalam situasi sebenar yang berdepan dengan lawan, pressure, fatigue dan keputusan yang kena dibuat dalam beberapa saat, sebab itu expectation dan pressure sebenarnya dua benda yang sangat berbeza.
3: Kita jangan takut final authority lah. You jangan ingat saya takut biar orang. You pun saya takut.
4: Pidiyadai jirilil lendu. Amayadai uliyai kandu. Isamele variyai kolla.

0: underrated Pagi Validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental, kita kasih up. More noise, muzik lain, fikiran lain.
1: Bila nampak Langkah Sukar pakai cermin mata hitam, bukan untuk gaya je tau, tapi nak cover mata dari jerebu.
2: Kita tahu luar negara ada musim sejuk. Kita kat Malaysia pula ada musim jerebu selalu.
3: So, jangan tambah lagi, kurangkan bakar sampah terbuka, jimat penggunaan, jaga kualiti udara sama-sama.
4: Alam sekitar pun kena jaga. Macam kita jaga muzik sepenuh hati, bukan sekadar baru sehari.
5: Langkah Sukar darah kita.
1: Mahu semua sedar, jaga alam sekitar sama-sama.
0: Bila kita di padang, seluruh negara sorak untuk pasukan yang sama. Bila muzik berkumandang, kita nyanyi lirik yang sama walau pelbagai bahasa. Bila fashion tercipta, ia menganyam warisan seluruh negara dari songket ke baju kurung, dari Cheong Sam ke Sari. Bila filem menyentuh jiwa masyarakat, ia bercerita kisah kita dalam pelbagai logat, pelbagai budaya. Rakita ingin meraihkan kepelbagaian yang menyatukan kita. Selamat Hari Kebangsaan. Semoga semangat perpaduan terus mekar, merentasi setiap generasi. Kesejahteraan dinikmati.
6: Kita berkongsi pentas, berkongsi lagu, berkongsi susah senang. Sebab dah terlalu rapat, kita rasa semua kata-kata akan dia faham.
7: Tapi dalam band, kita boleh berbeza pendapat, boleh marah, cuma jangan sampai hilang hormat.
8: Jaga hati, jaga kata.
7: Sebab bandmate kita hari ini mungkin kawan yang kita sayang sampai bila-bila.
9: Hani dan Zu bersama Rakita mahu semua memilih untuk memahami dan menghormati.
0: Bila kita di padang, seluruh negara sorak untuk pasukan yang sama. Bila muzik berkumandang, kita nyanyi lirik yang sama walau pelbagai bahasa. Bila fashion tercipta, ia menganyam warisan seluruh negara dari songket ke baju kurung, dari Cheong Sam ke Sari. Bila filem menyentuh jiwa masyarakat, ia bercerita kisah kita dalam pelbagai logat, pelbagai budaya. Rakita ingin meraihkan kepelbagaian yang menyatukan kita. Selamat Hari Malaysia. Semoga semangat perpaduan terus mekar, merentasi setiap generasi. Kesejahteraan dinikmati.

Asian Games kali ini kita nak bincangkan pula berkenaan dengan e-sport. Adakah skill sahaja tidak mencukupi? Malaysia telah pun menghantar 44 atlet dalam 9 acara e-sport dengan hampir 99% merupakan muka baru. Sasaran pula sekurang-kurangnya 5 pingat dan yang menariknya persediaan mereka bukan sekadar praktis berjam-jam. Skuad e-sport Malaysia telah pun membuat latihan intensif di Tokyo kerana format pertandingan kali ini ada perubahan pada game mode dan pemilihan pemain. Bila level pertandingan makin tinggi, skill sahaja tidak mencukupi. Pemain kena cepat adapt, faham perubahan dan mampu membuat keputusan dalam situasi yang sentiasa berubah. So, last but not least, jom kita semua start esok sokong skuad negara untuk Asian Games 2026 kali ini. Semoga dapat capai target pingat yang telah pun ditetapkan. #MalaysiaBoleh.

0: popping. Probably you ain't making the bag.
1: Dulu bawa kenari, tak ada siapa menari.
0: Sekarang owner Ferrari, ramai pula nak kenali. Tango, dia suka orang tengok. Suka aku punya lenggo. Waktu malam dia kekok.

0: Kelestarian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh, bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari plastik sekali guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak plastik, selamat bumi.
1: Artis gubah, peminat share. Inilah ruang ultimate lagu-lagu top untuk FYP. Featuring your playlist.
0: FYP featuring your playlist. Hari ini kita nak featuring playlist daripada Reality Club, iaitu band yang bermula sebagai projek ataupun hobi sebelum akhirnya berkembang menjadi kerjaya muzik sepenuh masa. Lagu pertama mereka sangat penting dalam sejarah band, iaitu Is It The Answer. Lagu ini muncul pada era awal Reality Club dan kemudiannya menjadi antara lagu yang paling sinonim dengan mereka. Menariknya, lagu tersebut ditulis oleh Faiz sebelum Reality Club pun benar-benar terbentuk sebagai sebuah band. Selepas ini saya akan kongsikan sedikit lagi berkenaan dengan Reality Club. Sebelum tu, jom layankan lagu daripada Islands, Aftermath di Rakita, Music Lain, Fikiran Lain.

Rakita 107.9 Reality Club pernah mendapat peluang menjadi opening act untuk Asia Tour Nikki, antara pencapaian yang menunjukkan perkembangan mereka daripada scene indie Indonesia ke pentas serantau. Sepanjang diskografi mereka, mereka bergerak antara indie rock, alternative rock dan indie pop, dan laman rasmi mereka sendiri menggambarkan album Reality Club Presents sebagai karya yang genre hopping. Dan selepas ini kita nak tanyakan 5 favorite songs pilihan Reality Club. Sebelum tu jom kita layankan Driver's High di Rakita, Music Lain, Fikiran Lain.

0: pagi dengar pop, siang dengar punk, malam dengar shoegaze. Memanglah kita janji, kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar tangkap gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain.
3: Yahoo, gaji dah masuk. Nak makan ayam gepuk, nak beli bag, nak staycation, nak... Aduh,
4: kena bayar bil juga. Bayar tu, bayar ni. Habis duit.
3: Tapi masa ni terus berjalan. Hari ni kita fikir nak cukupkan bulan. Esok lusa, siapa nak fikir masa kita? Simpan sikit untuk diri kita yang akan datang, okey? Shasha Riza dan Rakita mahu semua jangan lupa diri sendiri
5: dalam sibuk menikmati hari ini.
6: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsen.
7: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
8: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jazwan dan Rakita, kita support sampai jadi.

untuk semua penggiat dan pemuzik di luar sana. Jika anda semua berminat untuk kongsikan karya anda di Rakita, boleh terus ke website kami, rakita.my, isikan form yang tersedia, pautkan link hasil karya anda dan kongsikan kepada kami. Kami di Rakita memang akan sentiasa terbuka untuk menyokong hasil karya anak tempatan. Jadi, ada jiwa, biar kami blast ke seluruh Malaysia. Rakita, muzik lain, fikiran lain.

0: Rakita.
1: Pada anda semua yang baru saja tune in di Rakita 107.9, jangan susah hati, jangan risau. Selepas ini kita akan recap balik, kita akan rewind balik semua topik-topik yang telah pun saya bahaskan. Jadi jangan risau, kami di Rakita akan make sure semua pendengar kami tidak akan rasa ketinggalan. Jadi stay tune di Rakita, music lain, fikiran lain. Hadi.

0: ataupun kita boleh gunakan secara NFC, secara sentuhan saja kepada di mana-mana device yang dibenarkan oleh JPL untuk membaca maklumat pada chip tersebut. Pesanan saya, jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru, jangan terlalu FOMO untuk hadir ke JPL untuk membuat gantian MyCard. Walau bagaimanapun, sekiranya ingin hadir tanpa menunggu lama, sila buat temujanji di mytemujanji.jpn.gov.my.
1: Throwback! Kita rewind apa yang best

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Kalau my card sedia ada yang kita pegang sekarang ni masih elok dan masih sah, I think tak perlulah kot untuk terus serbu ke JPN. Bila sampai masa nanti ataupun memang ada sangat keperluan untuk tukar, barulah kita buat urusan tu satu per satu. Yang paling penting sekarang ini, sentiasa semak maklumat daripada JPN. Ikut proses yang betul dan beri ruang supaya semuanya berjalan dengan lancar.
0: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Azim Fahmi akan diberi tanggungjawab untuk membawa jalur gemilang edisi kali ini. Dan bagi Azim sendiri, Asian Games kali ini merupakan satu era baharu untuk acara pecut skuad negara. Menarik juga untuk kita tengok sejauh mana perubahan dan perkembangan acara pecut negara di pentas Asia kali ini.
2: It is very interesting actually sebab kita mempunyai ramai atlet-atlet muda yang sangat berpotensi sekarang. Seperti yang kita lihat, Danish Eftika sangat-sangat konsisten. Kita ada Umaira, kita ada Pengiran dan juga kita ada few more sprinters lain, Armin, Haziq. Dan saya yakin dengan pembentukan pasukan pecut Malaysia yang baru sekarang, we are leading towards to a new generation and new, orang kata, era baharu lah untuk acara pecut negara kita.
0: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ni sekarang. Kita

0: korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi? Jangan simpan sorang-sorang. Holera kita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang. Kita
1: gerakan aku. Lea memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Lea komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Lea Izam Narakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
2: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, take control.
3: Hari-hari overthinking pasal komitmen, akaun bank pasang surut menekan jiwa.
4: Mula dengan kemah tepi jalan, kayuh berdua dari bawah dan kini empayar mula terbina.
3: Tapi kalau usaha dah sebatir, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
4: Macam Nafofi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
3: Saya Nafi.
4: Dan saya Intan Suraya dari Nafcoffee.
3: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa jua halangan.
4: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.
5: Sokmen bising gila. Penuh crowd chaser. Dah harga kliks yang tahu mengutuk je. Sembang macam farm industry. Tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je puak Killjoy ni.
6: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abuk pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan Cloud Chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Untuk edisi kali ini, Kosefe dan Nur Izzuddin sendiri meletakkan sasaran emas.
2: Setiap atlet pasti akan berikan yang terbaik dan 6 piring emas tu adalah target yang realistik untuk atlet Malaysia lah. Saya rasa kami ada peluang yang baik walaupun banyak opponent yang kuat akan main dekat Asian Games. Tapi kami akan letak target yang tinggi lah. Pasti gold medal lah.
1: Jadi guys, sebagai peminat, kalau kita berharap medal, itu normal. Tetapi yang menarik ialah apa berlaku selepas expectation itu diletakkan.
0: Throwback! Kita rewind apa yang

Malaysia telah pun menghantar 44 atlet dalam 9 acara e-sport dengan hampir 99% merupakan muka baru. Sasaran pula sekurang-kurangnya 5 pingat dan yang menariknya persediaan mereka bukan sekadar praktis berjam-jam. Skuad e-sport Malaysia telah pun membuat latihan intensif di Tokyo kerana format pertandingan kali ini ada perubahan pada game mode dan pemilihan pemain.

Dirakita, muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain. Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari. 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.

0: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
1: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawada Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka, henti membuli di balik keyboard.
2: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita nak semua asah skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.

0: Saya Felix dari Sabah, Borneo, ingin mengucapkan selamat Hari Malaysia kepada semua.
1: Saya Straw Lim. Semoga kita terus semangat berkarya, saling menyokong dan buat seni yang satukan kita semua. Selamat Hari Malaysia.
2: Selamat Hari Malaysia, geng. Enjoy the day, celebrate our Malaysia and keep that Borneo spirit.
3: Saya Adus Azman ingin mengucapkan selamat Hari Malaysia.
4: Kami ZRV, kami anak Sarawak mengucapkan kita orang semua selamat Hari Malaysia and don't give up on your dreams.
5: Rakita Gigbot Drop. Malaya Roll presents Malaya Gig 3 Oktober 2026 di Echo One Hall, Johor bersama Couple, Sekumpulan Orang Gila, The Alif, Oki Rama, Margosa dan ramai lagi. Beli tiket cepat-cepat guys. Info lanjut di media sosial Rakita.

0: Together, kita discover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je.
2: Buat.
1: Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli Dara kita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang kanya.
3: Kita boleh rock sampai lewat malam, tapi kalau nak terus buat muzik, badan kena boleh keep up. Dengan kerja, keluarga, rehearsal, gig, kesihatan jangan letak nombor 2. Makan elok, stay aktif, cukup rehat. Sebab nak nampak ganas atas pentas, kita kena rasa kuat di luar pentas juga. Joe de Padang sedara kita percaya, bila kita jaga diri, kita boleh terus buat apa yang kita cinta.
4: ID percaya, integriti bukan diuji bila orang nampak. Ianya diuji bila kita rasa takkan ada siapa yang tahu. Rasuah ni, dia bukan sekadar melibatkan wang. Kadang-kadang ianya bermula dengan kita memilih jalan mudah daripada jalan yang betul. ID dan Rakita nak ingatkan, bila kita jaga integriti, kita sedang jaga masa depan semua.
5: Tahan dulu. Mencarut mungkin lega 5 saat. Tapi orang yang dengar boleh ingat sampai bila-bila. Perkataan mencerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut, lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita mahu anda fikir dulu sebelum mencarut. Tak manis bila didengar orang lain.

0: Anna.
1: Rakita.

0: tempat makan memang sedap. Nasi menggunung, teh ais lele, dessert lemak berkrim. And guys, diabetes datang bukan sebab budaya sekali makan. Ia datang sebab tabiat yang kita ulang setiap hari. Especially bab makan tu. Tak salah nak enjoy makanan tu. Yang penting berpada-pada dan jangan lupa buat medical check-up. Bob dan Rakita nak ingatkan, nikmati hidup boleh tapi jangan abaikan kesihatan korang.
1: Bila nampak langkah suka pakai cermin mata hitam, bukan untuk gaya je tau, tapi nak cover mata dari jerebu.
2: Kita tahu luar negara ada musim sejuk, kita kat Malaysia pula ada musim jerebu selalu.
3: So, jangan tambah lagi, kurangkan bakar sampah terbuka, jimat penggunaan, jaga kualiti udara sama-sama.
4: Alam sekitar pun kena jaga, macam kita jaga muzik sepenuh hati, bukan sekadar baru sehari.
5: Langkah suka darah kita.
1: Mahu semua sedar, jaga alam sekitar sama-sama.
6: Bila kita di padang, seluruh negara sorak untuk pasukan yang sama. Bila muzik berkumandang, kita nyanyi lirik yang sama walau pelbagai bahasa. Bila fashion tercipta, ia menganyam warisan seluruh negara dari songket ke baju kurung, dari cheongsam ke sari. Bila filem menyentuh jiwa masyarakat, ia bercerita kisah kita dalam pelbagai logat, pelbagai budaya. Rakita ingin meraihkan kepelbagaian yang menyatukan kita. Selamat Hari Kebangsaan. Semoga semangat perpaduan terus mekar merentasi setiap generasi. Kesejahteraan dinikmati.
7: Kita berkongsi pentas, berkongsi lagu, berkongsi susah senang. Sebab dah terlalu rapat, kita rasa semua kata-kata akan dia faham.
8: Tapi dalam band, kita boleh berbeza pendapat, boleh marah, cuma jangan sampai hilang hormat. Jaga hati, jaga kata. Sebab bandmate kita hari ini mungkin kawan yang kita sayang sampai bila-bila.
9: Hani dan Zu bersama Rakita mahu semua memilih untuk memahami dan menghormati.

0: Alright guys, beralih pula untuk kita borak-borak dalam skor ini, cerita tentang dunia-dunia gaming dan juga e-sport. Kat sini, siapa suka main Mobile Legends, bang bang apabila squad Mobile Legends bang bang ataupun MLBB akan beraksi di Asian Games Aichi Nagoya 2026 yang berlangsung dari 29 September hingga 1 Oktober ini di Jepun.
1: Memang padu gila weh, sebab barisan negara kita diketuai oleh Poon KS sebagai head coach bersama Chun CW sebagai analis, dan untuk pemain pula Haukola akan beraksi sebagai jungler, Haziq sebagai mid laner, Koyum sebagai roamer, and Danish disenaraikan sebagai pemain gantian.
0: Dan Malaysia sebelum ini mengesahkan tiket ke acara utama selepas melepasi kelayakan Asia Tenggara. Alright, so kita wish good luck kepada kita punya squad Mobile Legends Bang Bang ini. Semoga dapat memberikan sesuatu untuk negara kita, kilauan pingat. Alright, kejap lagi kita akan terus lepak, terus kekal untuk Rakita 107.9.

0: Alright guys, kita orang kat sini juga nak bagi tahu kat korang semua best dan juga ada cara yang lagi mudah untuk korang reach Bob dan juga Heidi serta juga announcer-announcer lain termasuk juga team Rakita. Korang boleh WhatsApp je sekarang.
1: That's right, and korang kena hafal. Okay, 011-4975-1079. Kalau susah sangat nak hafal, korang boleh check out dekat social media dan juga Bayu. Korang boleh hantar song request, suggestion ataupun tanya apa-apa soalan during our radio broadcast.
2: Rocky the dot, my.

0: guys, korang masih lagi berada di Rakita ini. Thank you banyak-banyak. Dan of course, lepas ini kita nak sambung lepak kita untuk frekuensi fikir.
1: That's right. And who do we have in the studio? Kita ada Asamat. And kita akan belajar bersama-sama what it means to unlearn. Stay tuned with us selepas ini di Frekuensi Fikir.

0: Rakita Geek Bot Drop. Malaya Roll presents Malaya Geek 3 Oktober 2026 di Echo One Hall, Johor bersama Couple, sekumpulan orang gila, The Alif, Okirama, Margosa dan ramai lagi. Beli tiket cepat-cepat guys. Info lanjut di media sosial Rakita. Ketahui behind the scene dalam dunia muzik, filem dan segala yang kreatif bersama Frekuensi Fikir.
1: Terima kasih korang masih lagi bersama Bob dan juga Heidi dekat Stop Petang. So kita dah selesai dengan skor. Kita nak sambung masuk ke dalam Frekuensi Fikir. And hari ni our studio is burning with high level intellect. We're joined by none other than fingerstyle guitar virtuoso, composer and also master educator, Az Samad.
2: Yes guys, so thank you sebab join kita orang. Korang tak pergi mana-mana untuk Frekuensi Fikir ini. So hari ni kita tak nak borak pasal how to play fast, tapi kita nak bedah the economics of creative letting go. So Wall Street tau panggil benda ni as strategic liquidation, tapi geng-geng composer panggil unlearning. So macam Heidi cakap tadi, we have Az Samad today to join us in Frekuensi Fikir.

0: Frequency VK, and today we have Asamat with us to share with us about unlearning. So ni fasa yang paling perit dalam ekonomi ataupun business transformation. Kita panggil benda ni is the J curve effect. Bila korang buat pertukaran struktur, performance korang akan merosot teruk dulu sebelum dia melonjak naik. Bila rewire muscle memory dan juga kedudukan tangan, rasa janggal, bunyi macam budak baru nak belajar tau. So standard jatuh tu pun like, you know, teruk. But it's okay because we have Asamat here untuk kita ajukan soalan ini. Macam mana Asamat pastikan pemain dia tak panik sebab rasa kecewa masa melalui fasa merosot ataupun fasa evolusi ini?
1: One of my favorite books by Seth Godin, The Dip, talks about this. And Seth talks about, you know, when you start learning an instrument, everything's really fast and you grow really fast because everything's new. So, you learn a lot of things really fast. At some point, there's a dip where you don't improve. And especially when you're trying to learn some new skills, when you're working on learning a new way of doing something, it's true that our playing will suffer first before the new thing becomes, so to say, natural. For me, I just encourage my students to just trust the process, do the work, and to learn to be patient. It's cliche, right? But Rome was not built in a day. And good guitar playing does take time. The real difference between a serious musician and a hobbyist is mostly the amount of time they spend on their craft, doing the right things more often than not, and being patient. So much of the craft of music is about being patient, really.
2: Alright, so kita kena celebrate the changes walaupun changes tu kecil. So bila kita faham tentang sesuatu perubahan, kalau mengambil masa tu kita panggil drop lah, bukan tanda korang seorang yang failure, tetapi itu adalah sebagai tanda structure updating tengah berlaku. Dia macam komputer, guys, kalau tengah update kan, dia biasa ada glitch sana sini sikit, tapi after dia update, dia akan laju. Alright, so kejatuhan prestasi tu bukannya satu kerugian, tetapi ia lebih kepada long term R&D investment. Frequency VK.
3: Terima kasih dengan Rakita di udara. Tapi bila streaming, Rakita tak boleh nak track korang. Jom stream dengar kat Rakita.my. Jadi Rakita boleh tahu lagu mana korang suka, supaya lebih mudah untuk Rakita cari lagi banyak lagu pelik, aneh dan menarik untuk semua. Kasih Roger semua kat 107.9 atau kat Rakita.my. Rakita, muzik lain, fikiran lain, cara dengar pun lain. Bila kita di padang, seluruh negara sorak untuk pasukan yang sama. Bila muzik berkumandang, kita nyanyi lirik yang sama walau pelbagai bahasa. Bila fashion tercipta, ia menganyam warisan seluruh negara, dari songket ke baju kurung, dari Cheong Sam ke Sari. Bila filem menyentuh jiwa masyarakat, ia bercerita kisah kita dalam pelbagai logat, pelbagai budaya. Rakita ingin meraihkan kepelbagaian yang menyatukan kita. Selamat Hari Malaysia. Semoga semangat perpaduan terus mekar merentasi setiap generasi. Kesejahteraan dinikmati.
4: Yahoo, gaji dah masuk. Nak makan ayam gepuk, nak beli bag, nak staycation, nak... Aduh, kena bayar bil juga. Bayar tu, bayar ni. Habis duit. Tapi masa ni terus berjalan. Hari ni kita fikir nak cukupkan bulan. Esok lusa, siapa nak fikir masa kita? Simpan sikit untuk diri kita yang akan datang, okey? Shasha Riza dan Rakita mahu semua jangan lupa diri sendiri dalam sibuk menikmati hari ini.
5: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip-hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay.
6: Hey, driver dekat highway tu. Najimat RM sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.

0: Alright guys, thank you kita orang kat sini untuk korang semua. Kita settle untuk frekuensi fikir kita. Alright, so thank you kepada Asamat yang sudi join and kita borak pasal the unlearning dalam kreatif punya proses. Alright, selepas ni kita ada apa, Hedy?
1: Selepas ini kita ada banyak event yang kita nak share dengan korang semua. Sebab kita orang dekat Rakita, we truly believe the best way for you to contribute to the scene is by participating in it. So don't worry, kita ada banyak event-event over the weekend yang sangat short untuk korang semua, for you to support your local bands. Stay tuned with us selepas ini di YTJT.

0: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen hindari plastik sekali guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari plastik sekali guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak Plastik Selamat Bumi.
1: Benda-benda baru yang tak pernah tahu, kita terus tahu. Kat YTGT, yang tak tahu, jadi tahu.
2: Thank you guys, korang berada dengan Bob dan juga Hedy kat sini untuk stok petang. Kita masuk untuk YTJT hari ni, hari Jumaat. So kita orang nak shout out beberapa event untuk korang semua dapat tahu and support kita punya local product.
3: That's right, and hari ni kita

0: Alright guys, YTJT sekarang ni masa untuk kita shout outkan beberapa event. Antaranya kita nak sharekan kat korang semua tempat dia dekat Behave Ampang. Dia punya tajuk nama event ni macam bila dengar tu macam, you know, heartbreak sikit lah. Tapi it's okay, korang kena pergi dulu untuk support. Tajuk dia punya nama ni, That's It, No More Art For You. Oh my god.
1: That's right, and it's going to go down on September 18, 2026, which is today, guys, malam ni, yang akan berjalan daripada 8:30 malam onwards. Harga tiket dia sangat-sangat murah, RM25 sahaja, and you guys akan dapatkan free snacks featuring N23, Swan Blue, Gelombang dan juga Seranah, guys. Again, it's going to go down dekat BF Ampang, support your local gigs.

0: Alright guys, yang ni best untuk kita nak beritahu kat korang semua pasal satu event ni. Dia free tapi limited untuk 20 pack sahaja.
1: That's right. Jet Setra akan ada cerita akustik. Alright, it is an acoustic session. So, diorang panggil kan lepak session. So, kalau korang nak hang out with them, get intimate with them and kenal diorang like a friend, korang boleh turun event ini. Okay, it's going to go down dekat AP Art Gallery on the 27th of September 2026 yang akan berlangsung pada jam 8 malam. Kalau korang nak RSVP sebab macam Bob katakan tadi, it's only 20 packs, boleh pergi ke IG Jenin Bercerita. Okay, the form is in the bio.

0: Alright guys, welcome back to Rakita, Bob and Heidi dekat sini guys. And kita orang sangat-sangat excited nak bagi tahu pasal satu event ini. Dia akan berlaku dekat Petai Belalang pada 20 September dengan pembukaan band oleh Pasca sini. So kita ada kawan kita and a band yang very very gempak dekat Indonesia datang untuk live in KL. So kita ada Donka guys.
1: That's right, and low ticket warning. Sebab Donka memang selalu event dia selalu sold out lah. Even early bird pun dah sold out. Okay, so korang boleh support turun dekat Petai Belalang. Jangan lupa untuk dapatkan tiket dekat pentas nasional. And jumpa korang kat sana.

0: jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi. Gerakkan aku.
2: Leah memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Leah komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau, bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Leah Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
3: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata melilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, take control.
4: Hari-hari overthinking pasal komitmen, akaun bank pasang surut menekan jiwa.
5: Mula dengan kemah tepi jalan, kayuh berdua dari bawah dan kini empayar mula terbina.
4: Tapi kalau usaha dah sebatir, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
5: Macam Nafafi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
4: Saya Nafi.
5: Dan saya Intan Suraya dari Naf Coffee.
4: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa jua halangan.
5: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.

sebentar ku pulang. Cari rezeki sebentar untuk aku bawa pulang. Untuk keluarga ku sayang sanggup biar ku tak makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang.

0: Dan janji terasa senang walaupun banyak yang kurang, asal ku rasa tenang.
1: Alright guys, kepada korang yang suka nak skanking, nak pogo, nak joget-joget, nak dansa-dansa, ini kita ada benda baik untuk korang semua, iaitu Atas Angin membawakan kepada korang semua Ska Fest 2026 yang dah umum untuk final line up. Kalau kita tengok kat sini banyak idea dia punya line up dia.
2: Betul, kita ada Budak Nakal Hujung Simpang, kita ada Gehana Ska Cinta, kita ada Ampang Syndicate, kita ada Johnny Comes Lately, kita ada Skudap Skudip, kita ada King Kong, macam-macam lagi lah. Kalau korang nak tahu the full line up, korang kena turun event ni pada 10 Oktober 2026 dekat Menara PTATKL. Harga tiket cuma RM89. Tapi if you ask me, RM89 tu memang sangat-sangat berbaloi untuk korang tengok semua line up ni. Okay, so jangan lupa untuk support Ska Fest 2020.

0: Alright guys, kita orang kat sini juga nak bagi tahu kat korang semua best dan juga ada cara yang lagi mudah untuk korang reach Bob dan juga Heidi serta juga announcer-announcer lain termasuk juga team Rakita. Korang boleh WhatsApp je sekarang.
1: That's right, and korang kena hafal. Okay, 011-4975-1079. Kalau susah sangat nak hafal, korang boleh check out dekat social media dan juga bio. Korang boleh hantar song request, suggestion ataupun tanya apa-apa soalan during our radio broadcast.

0: Rakita Geek Bot Drop. Malaya Roll presents Malaya Geek 3 Oktober 2026 di Echo One Hall, Johor bersama Couple, sekumpulan orang gila, The Alif, Okirama, Margosa dan ramai lagi. Beli tiket cepat-cepat guys. Info lanjut di media sosial Rakita. Berita Rakita.
1: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Bob yang menyampaikan berita untuk jam ini. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN akan mengambil tindakan sekiranya ada peniaga yang menaikkan harga barangan khususnya sayuran secara tidak munasabah ekoran fenomena cuaca panas ketika ini. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Datuk Dr. Fauziah Saleh berkata kementerian itu memantau harga barang secara harian bagi memastikan tidak berlaku pencatutan harga barangan yang tidak munasabah. Sekian saja berita disunting daripada Bernama. Teruskan mendengarkan Rakita di 107.9 dan boleh stream secara online di rakita.my.
0: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ini.

0: siang dengar punk, malam dengar shoegaze. Memanglah kita janji, kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar takak gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain.
3: Softmail ni bising gila. Penuh crowd chaser, dahaga clicks yang tahu mengutuk je. Sembang macam farm industry, tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je Puak Killjoy ni.
4: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abu pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan cloud chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
0: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari. 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.

0: kau cewa dia macam aku rapper, ha. Shawty ada goals, even hati keeper, ha. Kita ada dreams, bukan little twinkle star. Original trapper sampai filter speaker phone. Tengok korang semua macam aku punya clone. Don't care about fame atau korang punya drone. Kau selalu dengar yes, aku straight up cakap no.
1: Spend decade untuk laku dah for bad. Untuk sembah lagi, yeah,

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Ke arah kita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasih up, more noise, music lain, fikiran lain.
1: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih, rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita. Nak semua asah skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.
2: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je.
3: Buat.
2: Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang lekat.
4: Kita boleh rock sampai lewat malam, tapi kalau nak terus buat muzik, badan kena boleh keep up. Dengan kerja, keluarga, rehearsal, gig, kesihatan jangan letak nombor dua. Makan elok, stay active, cukup rehat. Sebab nak nampak ganas atas pentas, kita kena rasa kuat di luar pentas juga. Jodoh Padaf dan Rakita percaya, bila kita jaga diri, kita boleh terus buat apa yang kita cinta.
5: Heidi percaya, integriti bukan diuji bila orang nampak. Ianya diuji bila kita rasa takkan ada siapa yang tahu. Rasuah ni, dia bukan sekadar melibatkan wang. Kadang-kadang ianya bermula dengan kita memilih jalan mudah daripada jalan yang betul. Heidi dan Rakita nak ingatkan, bila kita jaga integriti, kita sedang jaga masa depan semua.

0: saya Felix dari Sabah, Borneo, ingin mengucapkan selamat Hari Malaysia kepada semua.
1: Saya Straw Lim. Semoga kita terus semangat berkarya, saling menyokong dan buat seni yang satukan kita semua. Selamat Hari Malaysia.
2: Selamat Hari Malaysia, geng. Enjoy the day, celebrate our Malaysia and keep that Borneo spirit.
3: Saya Adrus Azman ingin mengucapkan selamat Hari Malaysia.
4: Kami ZRV, kami anak Sarawak mengucapkan kita orang semua selamat Hari Malaysia and don't give up on your dreams.
5: Rakita Gigbot Drop. Malaya Roll presents Malaya Gig 3 Oktober 2026 di Echo One Hall, Johor bersama Couple, Sekumpulan Orang Gila, The Alif, Oki Rama, Margosa dan ramai lagi. Beli tiket cepat-cepat guys. Info lanjut di media sosial Rakita.

0: korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi, jangan simpan sorang-sorang. Holera kita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.
1: Tahan dulu. Mencarut mungkin lega 5 saat. Tapi orang yang dengar boleh ingat sampai bila-bila. Perkataan mencerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut, lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita mahu anda fikir dulu sebelum mencarut. Tak manis bila didengar orang lain.
2: Bila cerita bab makan, memang sedap. Nasi menggunung, teh ais lele, dessert lemak berkrim. And guys, diabetes datang bukan sebab budaya sekali makan. Ia datang sebab tabiat yang kita ulang setiap hari. Especially bab makan tu. Tak salah nak enjoy makanan tu. Yang penting berpada-pada dan jangan lupa buat medical check-up. Bob dan Rakita nak ingatkan, nikmati hidup boleh, tapi jangan abaikan kesihatan korang.
1: Bila nampak Langkah Sukar pakai cermin mata hitam, bukan untuk gaya je tau, tapi nak cover mata dari jerebu.
3: Kita tahu luar negara ada musim sejuk, kita kat Malaysia pula ada musim jerebu selalu.
4: So, jangan tambah lagi, kurangkan bakar sampah terbuka, jimat penggunaan, jaga kualiti udara sama-sama.
5: Alam sekitar pun kena jaga, macam kita jaga muzik sepenuh hati, bukan sekadar baru sehari.
6: Langkah Sukar darah kita.
1: Mahu semua sedar, jaga alam sekitar sama-sama.
7: Bila kita di padang, seluruh negara sorak untuk pasukan yang sama. Bila muzik berkumandang, kita nyanyi lirik yang sama walau pelbagai bahasa. Bila fashion tercipta, ia menganyam warisan seluruh negara, dari songket ke baju kurung, dari Cheong Sam ke Sari. Bila filem menyentuh jiwa masyarakat, ia bercerita kisah kita dalam pelbagai logat, pelbagai budaya. Rakita ingin meraihkan kepelbagaian yang menyatukan kita. Selamat Hari Kebangsaan. Semoga semangat perpaduan terus mekar merentasi setiap generasi. Kesejahteraan dinikmati.

Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari plastik sekali guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak Plastik, Selamat Bumi.

0: Nama saya Khairul Izwan bin Anwar. Nama pena saya adalah Lock. Keyakinan terhadap local music ni macam masih stagnan dan masih tak meluas, dan saya nampak lah, saya tak nak cakap ulas, saya tak nak komen lebih, bertujuan untuk benda lain, bukan untuk memperkembangkan, bukan untuk mengukuhkan tiang-tiang music local tu kan. Music local pun macam agak mandin sikit sekarang pasal serangan dari luar juga. Pasal banyak sangat konsert, tapi banyak sangat konsert bukan hanya band lokal. Kalau band lokal okey, tapi banyak band luar. Again, kepada pendengar jugalah, peminat, pengikut, kan. Mungkin diorang rasa macam band ni band Malaysia, besok lusa mainlah kat sini. Berhati-hatilah dalam berbelanja kan. Mungkin anak nak sekolah semua, so dia ada duit RM100 nak spend. So dia akan cari band yang kadang-kadang lah kan. Band yang dah ada kat sini, okey lah, tak apa, besok lusa ada lagi. Mungkin lah. Jangan kecam saya kalau saya salah. Saya rasa masih relevan lah. Sebab orang kita pun suka disuap. Mungkin dia malas nak buka playlist orang, nak pergi search apa semua kan. Dia suka buka. Okay, apa dia panggil, set and forget. Set and forget waktu dia buat benda dia, masak burger ke live kan. Dia tak perlu lah nak kena program dia nak dengar playlist apa hari ni semua kan. Dia tak macam orang luar lah kot. Zaman tu best lah. Rasa zaman masa hujan ambil yang kusin pecah masuk tu, tu best. Dia ada satu zaman iaitu 1996-97. Masa tu Butterfinger sebut EG. Masa tu pun best juga. Tapi sebab kita orang nyanyi English, so dia macam side by side dengan populariti ataupun gerakan daripada M. Nasir, Arwah Lolok ni semua lah. So kita arus alternatif ni, arus perdana. So masa tu pun best, 97, orang macam kan. Tu saya rasa lagi satu bila hujan dengan Mek Kusin lah, 2005 kan. So tiba-tiba semua orang dengan local band kan. Itu semangat yang kita nak sebenarnya. Kalau kita boleh dalam generasi baru Alpha ni, generasi Gen Z dan Alpha, kalau boleh jadi balik macam tu kan. Pada dia mungkin dia rasa band lokal tak cukup bagus ke, tak cukup sedap untuk telinga dia ke kan. Tak boleh lah, tu ialah pendedahan kan. Pasal band sana mungkin dia punya crowd besar, dia punya pendedahan besar, dan mungkin orang sini macam orang yang terkenal, influencer sini pun suka guna lagu diorang. Benda tu dia butterfly effect lah, so diorang pun suka lah kan.
1: Saksikan video penuh

0: Assalamualaikum, saya Muhammad Jezuan. Saya mula dekat Ipoh. Dekat Ipoh tu, waktu tu dia punya kontra budaya memang sangat happening. Jadi waktu tu saya sekolah, saya ingat lagi. Walaupun waktu tu belum join scene, kita tak tahu lagi benda tu scene. Tapi kita macam biasa dengar member cakap pasal band. Terutama waktu tu band-band barat lah kan. Band metal, band punk apa semua tu. And then saya ingat kalau kita jalan dekat Ipoh tu, saya selalu nampak poster gig. Waktu tu kita tak tahu lagi budak lagi kan. Macam, tapi dah terlalu kerap kita nampak. Dan saya start nampak pula budaya-budaya macam orang main skate di tepi jalan apa semua. And then kita, bila kita pergi certain store, kedai dekat mall dekat Ipoh tu, kita ada nampak gambar gig. So kita macam nak tahu kan apa benda ni kan. Tapi dah masa yang sama, waktu tu saya dah dengar music daripada saya budak tu. Saya dah dengar Metallica, Nirvana, semua tu saya dah dengar. Cuma tak tahu ada underground scene yang tempatan tu kan. Dan even sebelum tu saya dah tahu Carburetor Dung, lagu Buhu Clapping Song tu, sebab saya belajar main gitar tu dengan geng rempit kat kampung saya. Waktu tu kita tak tahu pun Carburetor Dung ni macam band punk tempatan apa tu. Tapi semua mak rempit semua ajar lah, oh ni kita kena jam ni Carburetor Dung. Jadi kita dah start jam apa semua. Secara tak sedar dia dah memang menyeluduk masuk. Tapi saya paling ingat bila semua orang kat sekolah akan cakap, oh ada gig, ada gig. Masa kita tak faham apa gig tu, apa gig tu. Jadi kita start pergi lah, time sekolah dah pergi gig lah. Saya ingat lagi saya pergi gig pertama, saya beli fanzine, fanzine underground. Jadi kat fanzine tu pula saya discover benda-benda lain. Oh bukan hanya kat Ipoh, Kuala Kansar ada, Taiping ada, Parit ada, Botol ada kan. So maksudnya semua daerah-daerah kat Perak tu ada. Kadang tahu pula, oh kat KL ada, kat sini ada. Jadi waktu budak tu ada satu nama yang saya selalu biasa dengar. Nama tu Jokit waktu tu. Saya cakap, eh apa dia ni, nama dia ni ada kat mana-mana kan. Dan waktu tu tak tahu lagi yang dia tu Carburetor Dung. Padahal time tu dah belajar lah main gitar lagu Buhu Clapping Song tu kan. Jadi dia organik lah benda tu jadi. Sebab dia memang berada di sekitar saya dekat Ipoh tu. Dan waktu tu saya ingat, bila saya ingat balik, memang Ipoh tu punya budaya underground ni memang sangat happening.
1: Saksikan video

0: ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu dope, tolak gig-gig.
1: Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
2: Kita berkongsi pentas, berkongsi lagu, berkongsi susah senang. Sebab dah terlalu rapat, kita rasa semua kata-kata akan dia faham.
3: Tapi dalam band, kita boleh berbeza pendapat, boleh marah, cuma jangan sampai hilang hormat. Jaga hati, jaga kata. Sebab bandmate kita hari ini, mungkin kawan yang kita sayang sampai bila-bila.
2: Hani dan Zu bersama Rakita, mahu semua memilih untuk memahami dan menghormati.
4: Bila kita di padang, seluruh negara sorak untuk pasukan yang sama. Bila muzik berkumandang, kita nyanyi lirik yang sama walau pelbagai bahasa. Bila fashion tercipta, ia menganyam warisan seluruh negara dari songket ke baju kurung, dari cheongsam ke sari. Bila filem menyentuh jiwa masyarakat, ia bercerita kisah kita dalam pelbagai logat, pelbagai budaya. Rakita ingin meraihkan kepelbagaian yang menyatukan kita. Selamat Hari Malaysia. Semoga semangat perpaduan terus mekar merentasi setiap generasi. Kesejahteraan dinikmati.
5: Yahoo, gaji dah masuk. Nak makan ayam geput, nak beli beg, nak staycation, nak aduh,
6: kena bayar bil juga, bayar tu, bayar ni, ha, habis duit.
5: Tapi masa ni terus berjalan. Hari ni kita fikir nak cukupkan bulan. Esok lusa, siapa nak fikir masa kita? Simpan sikit untuk diri kita yang akan datang, okey? Shasha, Rizal dan Rakita mahu semua jangan lupa diri sendiri
2: dalam sibuk menikmati hari ini.
7: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsang.
8: Keep the dot, my ride. Keep the dot, my.

0: Kami langkah suka.
1: Kalau saya petik lah daripada kenyataan Cosmo, iaitu perkara yang wartawan tanya kan kepada AG Koko, dia tanya kenapa langkah suka boleh menang kan. Jadi jawapan AG Koko, sebab band ni mempunyai semua ciri-ciri yang komplit dari segi persembahannya, dari segi lagu, dari segi
2: arrangement
1: untuk pertandingan itu. Pada asasnya kami cuma mengetengahkan idea kami, idea-idea kreatif tu daripada manager kita Sofia kan. Dia bagi tahu ada prop sini, macam mana position kita. Selebihnya itu semua di tangan juri. Di tangan juri. Kita orang dah buat yang penting dan patutlah untuk pertandingan ni.
2: Dah sehabis baik kita orang buat
1: untuk pertandingan. Pada saya, lagu-lagu ni dia macam salah satu dishes lah, makanan lah, makanan. Ada ramai orang yang jual nasi lemak yang sama, tapi rasanya berbeza-beza. So, kalau pendengar tu nak betul-betul puas hati, bukan sekadar testimoni, membaca testimoni saja, pendengar tu kena betul-betul mendengar semua band tu. Lepas tu, terpulang kepada pendengar yang mana yang kalau orang Indonesia cakap cocok di hatinya gitu.
3: Saksikan video penuh

0: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.
1: So guys, this is Nigel Sparks dari The Cap City. Ramai kenal saya sebagai inilah Abang Payung. Jangan cakap Abang tak payung. And also, I'm a creator, I'm a musician, I'm an entrepreneur. Banyak ah. That's why I call myself the man of many hats. Sebab different roles yang saya pakai. I got to know hip-hop, obviously, from radio lah back in the day. But when I really got into the hip-hop scene sini, adalah masa I kerja. So, my first job, I kerja dekat Echo Park, satu kedai yang lama lah, brand yang lama. Dia orang yang jual pakaian hip-hop. So, I buat internship kat situ. So, dari situ, I kenal lah artis-artis, kenal the industry lah, basically. Banyak juga, mainly hip-hop. Ada je. Actually, rock pun ada, hip-hop pun ada, lagu jiwang pun ada, all sort of music lah, but mainly hip-hop lah. Definitely, the artist yang sort of got me into hip-hop is Eminem lah. So the Eminem Show album tu, itu yang buat I betul-betul jatuh cinta lah pada hip hop ni. Yeah, that's the album and the artist.

0: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.
1: Kami langkah suka.
2: Sebenarnya lagu-lagu kami ni bukan satu lagu-lagu yang dibuat dengan cara pantas instant. Dia bukan mi segera, dia bukan lagu segera.
3: Banyak proses yang kita
2: lalui.
3: Nak susun kat mana apa semua apa semua.
2: Lirik kita akan edit berkali-kali macam jangan awkward, jangan terlalu apa suku kata tu jangan terlalu menyusahkan.
3: Itu daripada segi lirik. Daripada segi sound. Dalam sound nak cari karakter langkah suka tu sound tu. Itu pun satu cabaran juga kita nak cari.
2: Di belakang tabir tu dia sebenarnya ada banyak kerja yang berlapis-lapis.
3: Betul. Banyak kerja.
2: So, bila terhasilnya satu lagu tu memang kami sebenarnya dah buat yang terbaik untuk pendengar-pendengar langkah suka.

0: Rakita Geek Bot Drop. Malaya Roll presents Malaya Geek 3 Oktober 2026 di Echo One Hall, Johor bersama Couple, sekumpulan orang gila, The Alif, Oki Rama, Margosa dan ramai lagi. Beli tiket cepat-cepat guys. Info lanjut di media sosial Rakita.
1: Echo bergema-gema. Memang malam weekend ni penuh dengan beats, groove dan deep bass berdenyut-denyut di hati. Inilah groove kita. Minggu ini, DJ Runaki akan hit the deck kasi low end, high frequency. Malam weekend penuh energy. Jangan lupa kasi up volume groove kita dan rasai degupan bass di hati dengan beats DJ Runaki di Rakita. Music lain, fikiran lain, lain rentaknya. Delay extended groove kita, DJ Runaki kat deck Rakita 107.9 sekarang.

0: Kita.my.
1: Yeah.

0: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
1: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
2: Lea memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Lea komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Lea Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
3: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, set control.
4: Echo bergema-gema. Memang malam weekend ni penuh dengan beats, groove dan deep bass berdenyut-denyut di hati. Inilah groove kita. Minggu ini DJ Runaki akan hit the deck, kasi low and high frequency. Malam weekend penuh energy. Jangan lupa kasi up volume groove kita dan rasai degupan bass di hati dengan beats DJ Runaki di Rakita. Music lain, fikiran lain, lain rentaknya. Bass, delay extended, groove kita, DJ Runaki. Kat deck Rakita 107.9 sekarang.

Frequency.

Nikita.

0: terjemahkan kreativiti dan imajinasi anda menerusi pertandingan iMajinasi Malaysia. Gunakan teknologi kecerdasan buatan untuk menghasilkan karya yang unik, kreatif dan bermakna. Terbuka kepada pelajar institusi pengajian tinggi iaitu IPT dengan penyertaannya secara dalam talian hingga 20 September ini. Jadikan imajinasi anda sebagai inspirasi. Sertai sekarang dan layari www.merdeka360.my untuk maklumat lanjut.
1: Echo bergema-gema. Memang malam weekend ni penuh dengan beats, groove dan deep bass berdenyut-denyut di hati. Inilah groove kita. Minggu ini, DJ Runaki akan hit the deck kasi low end, high frequency. Malam weekend penuh energy. Jangan lupa kasi up volume groove kita dan rasai degupan bass di hati dengan beats DJ Runaki di Rakita. Music lain, fikiran lain, lain rentaknya. Delay extended groove kita, DJ Runaki kat deck Rakita 107.9 sekarang.

0: Rockita.my.
1: Yeah. Yeah.

0: Hari-hari overthinking pasal komitmen, akaun bank pasang surut menekan jiwa.
1: Mula dengan kemah tepi jalan, kaya berdua dari bawah dan kini empayar mula terbina.
0: Tapi kalau usaha dah sebatir, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
1: Macam Nafofi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
0: Saya Nafi.
1: Dan saya Intan Suraya dari Naf Coffee.
0: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda satu impian mampu atasi apa jua halangan.
1: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.
2: Sokmen bising gila. Penuh crowd chaser, dahaga kliks yang tahu mengutuk je. Sembang acah farm industri, tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je puak Killjoy ni.
3: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abu pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan Cloud Chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
4: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari. 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.

0: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
1: Echo bergema-gema. Memang malam weekend ni penuh dengan beats, groove dan deep bass berdenyut-denyut di hati. Inilah groove kita. Minggu ini, DJ Runaki akan hit the deck kasi low end, high frequency. Malam weekend penuh energy. Jangan lupa kasi up volume groove kita dan rasai degupan bass di hati dengan beats DJ Runaki di Rakita. Music lain, fikiran lain, lain rentaknya. Bass, delay extended, groove kita, DJ Runaki. Kat deck Rakita 107.9.

Rakita.

0: petang dengar punk, malam dengar shoegaze. Memang Rakita janji, kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar tangkap gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain.
3: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawadah Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka henti membuli di balik keyboard.
4: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita. Nak semua asah skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.
5: Saya Felix dari Sabah, Borneo, ingin mengucapkan selamat Hari Malaysia kepada semua.
6: Saya Straw Lim. Semoga kita terus semangat berkarya, saling menyokong dan buat seni yang satukan kita semua. Selamat Hari Malaysia.
7: Selamat Hari Malaysia, gang. Enjoy the day, celebrate our Malaysia and keep that Borneo spirit.
8: Saya Adus Azman ingin mengucapkan selamat Hari Malaysia.
9: Kami ZRV, kami anak Sarawak mengucapkan kita orang semua selamat Hari Malaysia and don't give up on your dreams.

0: ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu do, tolak gekit.
1: Aku harap satu hari kau kat sini.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin dan share perspektif yang semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
2: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je. Buat. Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya di situlah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang boleh.
0: Deep bass, delay extended, groove kita, DJ Runaki, kat deck Rakita 107.9 sekarang. Hati berdebar-debar keluar KL, jiwa kacau, tak ada Rakita, cik.

0: Saya Felix dari Sabah, Borneo, ingin mengucapkan selamat Hari Malaysia kepada semua.
1: Saya Straw Lim. Semoga kita terus semangat berkarya, saling menyokong dan buat seni yang satukan kita semua. Selamat Hari Malaysia.
2: Selamat Hari Malaysia, geng. Enjoy the day, celebrate our Malaysia and keep that Borneo spirit.
3: Saya Adrus Azman ingin mengucapkan selamat Hari Malaysia.
4: Kami ZRV, kami anak Sarawak mengucapkan kita orang semua selamat Hari Malaysia and don't give up on your dreams.
5: Kita boleh rock sampai lewat malam. Tapi kalau nak terus buat muzik, badan kena boleh keep up. Dengan kerja, keluarga, rehearsal, gig, kesihatan jangan letak nombor dua. Makan elok, stay active, cukup rehat. Sebab nak nampak ganas atas pentas, kita kena rasa kuat di luar pentas juga. Jodoh padan senarlah kita percaya. Bila kita jaga diri, kita boleh terus buat apa yang kita cinta.

0: Dirakita, muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Bila cerita bab makan, memang sedap. Nasi menggunung, teh ais leleh, dessert lemak berkrim. And guys, diabetes datang bukan sebab budaya sekali makan. Ia datang sebab tabiat yang kita ulang setiap hari. Especially bab makan tu. Tak salah nak enjoy makanan tu. Yang penting berpada-pada dan jangan lupa buat medical check up. Bob dan Rakita nak ingatkan, nikmati hidup boleh, tapi jangan abaikan kesihatan korang.
2: Saya Felix dari Sabah, Borneo, ingin mengucapkan selamat Hari Malaysia kepada semua.
3: Saya Straw Lim. Semoga kita terus semangat berkarya, saling menyokong dan buat seni yang satukan kita semua. Selamat Hari Malaysia.
4: Selamat Hari Malaysia, gang. Enjoy the day, celebrate our Malaysia and keep that Borneo spirit.
5: Saya Adrus Azman ingin mengucapkan selamat Hari Malaysia.
6: Kami ZRV, kami anak Sarawak mengucapkan kita orang semua selamat Hari Malaysia and don't give up on your dreams.

Bye.

0: Terima kasih dengar Rakita di udara. Tapi bila streaming, Rakita tak boleh nak track korang. Jom stream dengar kat Rakita.my. Jadi Rakita boleh tahu lagu mana korang suka supaya lebih mudah untuk Rakita cari lagi banyak lagu pelik, aneh dan menarik untuk semua. Kasih roja semua kat 107.9 atau kat Rakita.my. Rakita, muzik lain, fikiran lain, cara dengar pun lain.
1: Bila nampak langkah suka pakai cermin mata hitam, bukan untuk gaya je tau, tapi nak cover mata dari jerebu.
2: Kita tahu luar negara ada musim sejuk. Kita kat Malaysia pula ada musim jerebu selalu.
3: So, jangan tambah lagi, kurangkan bakar sampah terbuka, jimat penggunaan, jaga kualiti udara sama-sama.
4: Alam sekitar pun kena jaga. Macam kita jaga muzik sepenuh hati, bukan sekadar baru sehari.
5: Langkah suka dan Rakita
1: mahu semua sedar, jaga alam sekitar sama-sama.

0: jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kota. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Bila kita di Padang, seluruh negara sorak untuk pasukan yang sama. Bila muzik berkumandang, kita nyanyi lirik yang sama walau pelbagai bahasa. Bila fashion tercipta, ia menganyam warisan seluruh negara dari songket ke baju kurung, dari cheongsam ke sari. Bila filem menyentuh jiwa masyarakat, ia bercerita kisah kita dalam pelbagai logat, pelbagai budaya. Rakita ingin meraihkan kepelbagaian yang menyatukan kita. Selamat Hari Kebangsaan. Semoga semangat perpaduan terus mekar merentasi setiap generasi. Kesejahteraan dinikmati.
2: Kita berkongsi pentas, berkongsi lagu, berkongsi susah senang. Sebab dah terlalu rapat, kita rasa semua kata-kata akan dia faham.
3: Tapi dalam band, kita boleh berbeza pendapat, boleh marah, cuma jangan sampai hilang hormat. Jaga hati, jaga kata. Sebab bandmate kita hari ini mungkin kawan yang kita sayang sampai bila-bila.
4: Hani dan Zu bersama Rakita mahu semua memilih untuk memahami dan menghormati.
1: Deep Bass, Delay Extended, Groove Kita, DJ Runaki. Kat Deck Rakita 107.9 sekarang. Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Cik.

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Kat Rakita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasi up, more noise, music lain, fikiran lain.
1: Yahoo, gaji dah masuk. Nak makan ayam gepuk, nak beli bag, nak staycation, nak... Aduh,
2: kena bayar bil juga. Bayar tu, bayar ni. Habis duit.
1: Tapi masa ni terus berjalan. Hari ni kita fikir nak cukupkan bulan. Esok lusa, siapa nak fikir masa kita? Simpan sikit untuk diri kita yang akan datang, okey? Shasha, Rizal dan Rakita mahu semua jangan lupa diri sendiri dalam sibuk menikmati hari ini.
3: Saya Felix dari Sabah, Borneo, ingin mengucapkan selamat Hari Malaysia kepada semua.
4: Saya Straw Lim. Semoga kita terus semangat berkarya, saling menyokong dan buat seni yang satukan kita semua. Selamat Hari Malaysia.
5: Selamat Hari Malaysia, gang. Enjoy the day, celebrate our Malaysia and keep that Borneo spirit.
6: Saya Adrus Azman ingin mengucapkan selamat Hari Malaysia.
7: Kami ZRV, kami anak Sarawak mengucapkan kita orang semua selamat Hari Malaysia and don't give up on your dreams.

Extended Groove Kita, DJ Runaki, kat Deck Rakita 107.9 sekarang. Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Cik.

Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay.

0: Semua yang baru dalam muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frekuensi Fikir.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SKOR. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat, 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
2: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
3: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
4: Saya Felix dari Sabah, Borneo, ingin mengucapkan selamat Hari Malaysia kepada semua.
5: Saya Straw Lim. Semoga kita terus semangat berkarya, saling menyokong dan buat seni yang satukan kita semua. Selamat Hari Malaysia.
6: Selamat Hari Malaysia, gang. Enjoy the day, celebrate our Malaysia and keep that Borneo spirit.
7: Saya Adrus Azman ingin mengucapkan selamat Hari Malaysia.
8: Kami ZRV, kami anak Sarawak mengucapkan kita orang semua selamat Hari Malaysia and don't give up on your dreams.

0: apa yang baru, kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain. Kita
1: gerakan aku. Leah memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Leah komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau, bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Leah Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
0: Deep Bass Delay Extended Groove kita DJ Runaki kat deck Rakita 107.9 sekarang. Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Cik.

0: siang dengar punk, malam dengar shoegaze. Memanglah kita janji, kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar tangkap gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain.
3: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, take control.

0: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu dope, tolak gigit.
1: Aku harap satu hari kau kat sini.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
2: Hari-hari overthinking pasal komitmen. Account balance pasang surut menekan jiwa.
3: Mula dengan kemah tepi jalan, kaya berdua dari bawah dan kini empayar mula terbina.
2: Tapi kalau usaha dah sebatir, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
3: Macam Nafofi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
2: Saya Nafi.
3: Dan saya Intan Suraya dari Naf Coffee.
2: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa dua halangan.
3: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.
4: Sokmen bising gila, penuh crowd chaser, dah harga kliks yang tahu mengutuk je. Sembang acah farm industry, tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je Puak Killjoy ni.
5: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abu pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan Cloud Chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
6: Saya Felix dari Sabah, Borneo, ingin mengucapkan selamat Hari Malaysia kepada semua.
7: Saya Straw Lim. Semoga kita terus semangat berkarya, saling menyokong dan buat seni yang satukan kita semua. Selamat Hari Malaysia.
8: Selamat Hari Malaysia, geng. Enjoy the day, celebrate our Malaysia and keep that Borneo spirit.
9: Saya Adrus Azman ingin mengucapkan selamat Hari Malaysia.
10: Kami ZRV, kami anak Sarawak mengucapkan kita orang semua selamat Hari Malaysia and don't give up on your dreams.

Korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi? Jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang. Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari. 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legasi beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita. Deep Bass Delay Extended Groove kita. DJ Runaki kat deck Rakita 107.9 sekarang. Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Cik,

0: Saya Felix dari Sabah, Borneo, ingin mengucapkan selamat Hari Malaysia kepada semua.
1: Saya Straw Lim. Semoga kita terus semangat berkarya, saling menyokong dan buat seni yang satukan kita semua. Selamat Hari Malaysia.
2: Selamat Hari Malaysia, gang. Enjoy the day, celebrate our Malaysia and keep that Borneo spirit.
3: Saya Adrus Azman ingin mengucapkan selamat Hari Malaysia.
4: Kami ZRV, kami anak Sarawak mengucapkan kita orang semua selamat Hari Malaysia and don't give up on your dreams.

0: give up. Sangkut jiwa dia macam aku ripper, huh? Shorty ada goals, even hati keeper, Kita ada dreams, bukan little twinkle star. Original trapper sampai filter speaker phone. Tengok korang semua macam aku punya clone. Don't care about fame atau korang punya drone. Kau selalu dengar yes, aku straight up cakap no.
1: Spend decade untuk lakukan for back. Untuk sembah lagi.

0: Underrated Pagi Validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasih up. More noise, music lain, fikiran lain.
1: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawada Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka, henti membuli di balik keyboard.
2: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita. Nak semua asah skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.
3: Saya Felix dari Sabah, Borneo, ingin mengucapkan selamat Hari Malaysia kepada semua.
4: Saya Straw Lim. Semoga kita terus semangat berkarya, saling menyokong dan buat seni yang satukan kita semua. Selamat Hari Malaysia.
5: Selamat Hari Malaysia, gang. Enjoy the day, celebrate our Malaysia and keep that Borneo spirit.
6: Saya Adrus Azman ingin mengucapkan selamat Hari Malaysia.
7: Kami ZRV, kami anak Sarawak mengucapkan kita orang semua selamat Hari Malaysia and don't give up on your dreams.

0: anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je.
2: Buat.
1: Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya di situlah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang lebih kanya.
0: Deep bass, delay extended, groove kita. DJ Runaki kat deck Rakita 107.9 sekarang. Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita.

0: Terima kasih dengar Rakita di udara. Tapi bila streaming, Rakita tak boleh nak track korang. Jom stream dengar kat Rakita.my. Jadi Rakita boleh tahu lagu mana korang suka supaya lebih mudah untuk Rakita cari lagi banyak lagu pelik, aneh dan menarik untuk semua. Kasih Roger semua kat 107.9 atau kat Rakita.my. Rakita, muzik lain, fikiran lain, cara dengar pun lain.
1: Kita boleh rock sampai lewat malam. Tapi kalau nak terus buat muzik, badan kena boleh keep up. Dengan kerja, keluarga, rehearsal, gig, kesihatan jangan letak nombor dua. Makan elok, stay aktif, cukup rehat. Sebab nak nampak ganas atas pentas, kita kena rasa kuat di luar pentas juga. Jodoh Padang senanglah kita percaya. Bila kita jaga diri, kita boleh terus buat apa yang kita cinta.

0: awal kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi.
1: Jom layan
0: On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
2: Heidi percaya, integriti bukan diuji bila orang nampak. Ianya diuji bila kita rasa takkan ada siapa yang tahu. Rasuah ni, dia bukan sekadar melibatkan wang. Kadang-kadang ianya bermula dengan kita memilih jalan mudah daripada jalan yang betul. Heidi dan Rakita nak ingatkan, bila kita jaga integriti, kita sedang jaga masa depan semua.
3: Tahan dulu. Mencarut mungkin lega 5 saat. Tapi orang yang dengar boleh ingat sampai bila-bila. Perkataan mencerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut, lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita mahu anda fikir dulu sebelum mencarut.
4: Tak manis bila didengar orang lain.
5: Bila cerita bab makan, memang sedap. Nasi menggunung, teh ais lele, dessert lemak berkrim. And guys, diabetes datang bukan sebab budaya sekali makan. Ia datang sebab tabiat yang kita ulang setiap hari. Especially bab makan tu. Tak salah nak enjoy makanan tu. Yang penting berpada-pada dan jangan lupa buat medical check-up. Bob dan Rakita nak ingatkan, nikmati hidup boleh, tapi jangan abaikan kesihatan korang.
6: Bila nampak langkah suka pakai cermin mata hitam, bukan untuk gaya je tau, tapi nak cover mata dari jerebu.
7: Kita tahu luar negara ada musim sejuk, kita kat Malaysia pula ada musim jerebu selalu.
8: So, jangan tambah lagi, kurangkan bakar sampah terbuka, jimat penggunaan, jaga kualiti udara sama-sama.
9: Alam sekitar pun kena jaga. Macam kita jaga muzik sepenuh hati, bukan sekadar baru sehari.
10: Langkah suka dan Rakita
6: mahu semua sedar, jaga alam sekitar sama-sama.

0: Bob culture di sini, abang Ria. Macam mana abang boleh jatuh hati pada dunia denim?
1: So jeans ni masa tu, kalau kat Perlis dah, zaman tu mungkin Levi's, mungkin pengaruh Zain Abidin lah.
0: Oh, Zain Abidin.
1: Zain Abidin bila dia keluar album Hijau tu.
0: Uh-huh.
1: Lepas tu tahun 92 kan dia jadi macam duta Levi's tu.
0: Okay.
1: Lepas tu masa tu keluar Levi's, apa tu? Bombastik.
0: Kan? Mm-hmm.
1: Mungkin pengaruh tu jugalah. So bundle pun dulu ada ya kat Perlis. Macam nenek tiri aku dan nenek tiri dua bandel.
0: Okey.
1: Dua bandel. Jadi senang nak dapat barang-barang bandel ni, jeans ni. Cuma mungkin pendedahan tu kurang lah. Tak macam budak-budak Kelantan ataupun geng-geng yang Johor yang duk beli kat Singapura. Kita punya pendedahan kat Perlis ni kurang, tapi kita dah mainlah barang tu. Tapi bila masuk U, aku masuk USM tu, nak dapat senang masa tu. Okey, kepala kain ni sebenarnya zaman 90s orang tak cari sangat.
0: Okey.
1: Zaman tu banyak orang pakai Levi. Levi biasa ataupun Rindam ah. Yang aktifnya. Tapi kalau kepala kain ni dia meletup masa zaman Ivisu.
0: Oh, Ivisu.
1: Awal 2000 macam tu, masa tu orang cari. Kat Bukit Jambu tu ada satu kedai. Tak ingat bandel pun. Kat situ boleh dapat dulu tak mahal. Levi vintage ni dalam 180 ke 300 macam tu lah. Dah boleh dapat kepala kain. Lepas tu budak-budak Kelantan pun ramai lah. Ini memang tak dapat dinafikan lah. Budak-budak Kelantan dia ramai.
0: Dia ramai dalam...
1: Dia pendedahan dia ada kan, dekat Siam kan, dekat Thailand. Dia senang dapat barang. Aku dulu pun masa beli, first aku beli kain raw. Tapi dia bukan kepala kain lah. Levi's raw. Masa tu Levi's dia keluar kain raw. Kain keras.
0: Kain keras.
1: Semforai bukan semforai. Tapi dia keras. Zaman tu zaman Levi Engineer.
0: Okay.
1: Banyak kali licin. Yang jenis jean merlit tu. Time tu trendy.
0: Okay.
1: Tapi masa tu aku beli kat Levi's Putih Bukit Jambu tu. Kain keras, kain raw. Tak tahu saya ada keluar.
0: Okay.
1: Kalau biru macam natural indigo sikit.
0: Okay.
1: Bila aku beli, harga masa tu tak mahal sangat. 230 kot.
0: 230.
1: Duk balik, rupanya budak-budak Kelantan nampak aku beli tau masa aku ke Jambu tu. Dia orang datang bilik. Nak tengok beli apa tu. Masa tu budak-budak Kelantan ni member HBP lah. Gang ni yang ajak masa tu. Nak tengok Levi Hori macam mana. Check button lah. Check dia punya tag kan. Dia punya ada tu apa. Yang benang. Macam duk signal kan. Main USA pun. Gang ni yang ajak.
2: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.

0: Echo bergema-gema. Memang malam weekend ni penuh dengan beats, groove dan deep bass berdenyut-denyut di hati. Inilah groove kita. Minggu ini, DJ Runaki akan hit the deck kasi low end, high frequency. Malam weekend penuh energy. Jangan lupa kasi up volume groove kita dan rasai degupan bass di hati dengan beats DJ Runaki di Rakita. Music lain, fikiran lain, lain rentaknya. Bila kita di padang, seluruh negara sorak untuk pasukan yang sama. Bila muzik berkumandang, kita nyanyi lirik yang sama walau pelbagai bahasa. Bila fashion tercipta, ia menganyam warisan seluruh negara dari songket ke baju kurung, dari cheongsam ke sari. Bila filem menyentuh jiwa masyarakat, ia bercerita kisah kita dalam pelbagai logat, pelbagai budaya. Rakita ingin meraihkan kepelbagaian yang menyatukan kita. Selamat Hari Kebangsaan. Semoga semangat perpaduan terus mekar merentasi setiap generasi. Kesejahteraan dinikmati.
1: Kita berkongsi pentas, berkongsi lagu, berkongsi susah senang. Sebab dah terlalu rapat, kita rasa semua kata-kata akan dia faham.
2: Tapi dalam band, kita boleh berbeza pendapat, boleh marah, cuma jangan sampai hilang hormat. Jaga hati, jaga kata. Sebab bandmate kita hari ini mungkin kawan yang kita sayang sampai bila-bila.
3: Hani dan Zu bersama Rakita mahu semua memilih untuk memahami dan menghormati.
4: Yahoo, gaji dah masuk. Nak makan ayam gepuk, nak beli beg, nak staycation, nak...
5: Kena bayar bil juga. Bayar tu, bayar ni. Habis duit.
4: Tapi masa ni terus berjalan. Hari ni kita fikir nak cukupkan bulan. Esok lusa, siapa nak fikir masa kita? Simpan sikit untuk diri kita yang akan datang, okey? Shasha Riza dan Rakita mahu semua jangan lupa diri sendiri
3: dalam sibuk menikmati hari ini.
6: Buka media sosial toxic betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay.

0: Aku Naza daripada The Times. Kau buat demo dulu nak release. Kau rekod pakai studio 4 track, 8 track. Dapat kaset. Lepas tu kau nak dubbing pakai radio tu. Kau buat sendiri kat rumah. Photostat. Sendiri hantar photostat. Gunting, letak. Semua DIY. Kalau independent dulu, dia lain. Benda tu dulu. Sekarang mudah. Semua mudah. Kau nak promote diri kau pun. Promote band kau. You have a influence. You have apa? Boleh. Social media semua. So, it's very easy. Sebab ni records adalah hobi saya. Saya sebab memang minat mengumpul. Saya seorang kolektor. Saya seorang kolektor baju-baju vintage. Kalau dulu in the 90s tu memang saya collect baju tua, baju-baju vintage. Lepas tu saya macam tukar flip sebab saya musician. Saya memang suka music kan. So piring hitam tu memang dah dekat pada hati. Saya daripada kecil pun, angka-angka saya pun orang main piring hitam. Tengok piring hitam dia main, saya pernah baling whatever. So benda tu memang ada sebab kat rumah saya lama, dekat mana ceras kat apa tu, kita ada record player. So masa tu piring hitam tu dibuang tau. Zaman dia orang nak pergi digital, orang nak letak lagu dalam iPod apa semua kan. So benda-benda is the time transition tu digital. Dari situ saya start beli piring hitam sampailah tak terkawal. Dan terjadinya Spanik Record lepas tu bila hobi saya dah terlalu banyak kan. Ya, saya suka bila saya buat lagu Melayu dia macam ni bila saya start buat lagu Melayu, reference saya adalah penyanyi Malaysia, penyanyi Melayu. Saya takkan refer lirik muzik Malaysia. Daripada situ saya cari rekod, jumpa Ismail Harun kan. So benda tu saya terus menggali muzik Malaysia sebenarnya. Oh, kita ada yang main rock and roll lama-lama 68, 67 dah start dah, dia orang dah wild dah. So benda tu yang membuat saya tak berhenti menggali muzik negara kita. Tak, banyak budak muda sekarang. Misalnya, kalau you tengok Indonesian sekarang, artis baru dia, semua release vinylnya. Vinyl tu adalah satu, kalau kau band, kau ada vinyl sendiri, itu satu yang, coolnya band ini. Situ satu benda yang sehat bagi saya. Dan kalau kau band independent, kau release physical, you get more money daripada yang ada dekat Spotify. So, it's help the band to survive, dapat hasil. Kita bukan bermain muzik pasal wang kan, tapi at least you get some incentive daripada usaha kau.
1: Saksikan video penuh sekarang

0: My Sukan Corner. Kita ucapkan selamat datang bekas pemain futsal kebangsaan. Sebelum itu juga bekas pemain bola sepak wanita kebangsaan. Nina Azman.
1: Dulu kita nak ada satu liga, setahun sekali pun susah. Dua tahun sekali baru ada liga. So dia sangat, bila tak ada liga, you tak ada team. Bila tak ada team, tak adalah player. So sama benda tu 10 tahun dulu dah menghadapi benda tu. Jadi kita nak main bola ni pun kita akan tunggu piala Tun Sheikh Farozia lah. Itu pun kalau ada. Kalau tak ada, dia tak ada. Panggil National Collab, training satu tahun macam tu. So that's why Nina rasa untuk kekangan nak cari players yang more quality tu dia jadi susah. Apa yang ada, kemudian kita nak result juga. Kita kena faham juga sesetengah persatuan, sesetengah dia nak, walaupun tak good result tapi dia nak result. Berbanding kena kalah yang teruk ke. That's why pool of player tu pusing kat situ sahaja. Sebab yang tu yang boleh main. Berbanding sekarang kurang. Kita dah ada beberapa liga di Lembah Kelang ni. Saya rasa liga KL Women League, FAS League, Selangor Super League, kita now kita ada consistent is Liga Wanita National. So it's a good sebenarnya. Cuma yelah, walaupun kita ada good player, tapi sebenarnya yang Nina nampak lah kekurangan sebenarnya pengurusan dekat bahagian wanita. Siapa yang nak platform angkat budak-budak ni? Yes, player memang bersepah, tapi siapa yang nak manage diorang ni?
0: Okay.
1: Tak semua orang yang willing untuk spend dan untuk jaga diorang ni.
0: Ruang banyak ke
1: sebenarnya? Ruang actually ada, tapi kita tak ada satu yang Nina nampak lah, yang pengurusan siapa yang nak bawa. Kita harapkan okay, mungkin you all nampak macam atlet je kan, tapi you all tengok siapa manager wanita yang ada. Baik lelaki baik perempuan, sama juga futsal. Auntie dia baru je bawa join futsal kebangsaan hari tu, SEA Games, usaha dia. So dia cakap siapa yang ada. Orang tengok atlet, tapi orang tak tengok siapa yang bawa. Sebab sebenarnya yang nak mencetuskan tu, yang nak bawa itulah adalah yang susah.
0: Kereta ada, driver tak ada.
1: You. So that's the thing yang Nina nampak orang lupa sebenarnya.
2: Saksikan video penuh sekali.